0: na ufem.
1: Nen dem Oscar miring lor meteng manus tinggi normal jilo wagon iklawan punan lor mangi le kote tu stret manus tinggi negeri na amelinos. Anis lasol.